0: Luxury Parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Stop Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Stop Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.

0: Masih di Geraha Wartana Dewi Sambalangit FM, Mitra Sambalangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Sambalangit ya, informasi selanjutnya. Ini kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Daihatsu pickup yang dikemudikan oleh Zahrial Zamzani ya, dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendari oleh Imron Asari. Kepala Desa Kalisat mengatakan kejadian tersebut terjadi di wilayah Jalan Ponorogo Bungkal, tepatnya di Desa Bancar ya. Jadi pada hari Senin siang kemarin, peristiwa tersebut menyebabkan Al-Hafiz Sandiaga Azhari, penumpang sepeda motor berusia 7 tahun, meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Kecelakaan bermula saat Zahrial Zamzani melaju dari arah utara ke selatan, diduga mengemudikan mobil terlalu ke kanan hingga masuk ke daerah atau jalur berlawanan ya. Pada saat bersamaan, Imron Azhari melaju dari arah sebaliknya dan membonceng Siti Romlah dan Al-Hafiz Sandiaga Azhari. Jarak yang sudah terlalu dekat ya, tabrakan pun tak terhindarkan. Kanigakum Satlantas Polres Ponorogo Abdul Kholik mengatakan bahwa kecelakaan tersebut mengibatkan satu korban meninggal dunia dan tiga orang lain mengalami luka-luka. Imron Azhari dan Siti Romlah masih menjalani perawatan medis, sementara Zahrial Zamzani hanya mendapatkan luka ringan. Polisi juga telah mengamankan kendaraan terlibat kecelakaan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan tersebut.
1: Radio Sambalangit, informasi dan solusi.
0: Kali ini di pukul 7 lebih 10 menit ya, Mitra Sambalangit, di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo pun terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Jadi di teman-teman di seputaran Jalan Soekarno-Hatta ya, masuk ke wilayah kota ya, lalu di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Gajah Mada, Juanda, dan juga di titik-titik yang lain terpantau pagi hari ini sudah ramai lancar ya. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah mungkin, yang sedang sarapan ngopi-ngopi ya, sedang prepare untuk berangkat beraktivitas, kami ada bahan himbau untuk berhati-hati dalam berkendara ya. Untuk teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan, hati-hati juga. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya, bahkan pekerjaannya dimulai sejak subuh dini hari tadi ya. Teman-teman yang ada di terminal, yang ada di pasar-pasar ya, selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Sambalangit FM Ponorogo tentunya ya. Anda bisa ikut nimbrung bersama kita, berbagi informasi apapun di 0811 3555 992.

0: Siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Wata Radio Songgolangit FM Ponorogo, mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini kita bergeser dulu ke wilayah Sragen, Jawa Tengah ya. Jadi kemarin atap ruang kelas 7 di MTS Muhammadiyah 4 Bulu ya, di wilayah Sambung Macan ini ambruk dan menimpa sejumlah siswa dan juga guru ya. Ambroknya atap itu diketahui saat prosesi belajar mengajar bahasa Inggris. Wakil Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 4 Bulu Cipto Waluyo mengatakan bahwa saat kejadian sedang berlangsung pelajaran jam pertama bahasa Inggris dengan guru bernama Nurul Eka ya. Di tengah pembelajaran tiba-tiba atap roboh, mitra Songgolangit. Cipto mengatakan tidak ada suara sebelumnya, sebelum ruang kelas tersebut roboh, apalagi saat jam pelajaran para siswa sedang fokus belajar ya. Jadi lebih lanjut, Cipto mengatakan bahwa ada 6 anak serta 1 guru yang dibawa ke rumah sakit dan 1 anak dibawa ke rumah sakit Amsal Sehat ya. Diketahui mitra Songgolangit, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 pagi. Diduga kuat atap bangunan sekolah tersebut roboh lantaran kondisi kayu penyangga sudah lapuk dimakan usia. Berdasarkan data yang diterima, terdapat 7 korban luka yang membutuhkan penanganan medis serius ya. Yang menyebut seluruh korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans di Puskesmas Sambung Macam, PDM hingga Lazimu untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Radio Songgol, informasi dan solusi.
1: Informasi selanjutnya, mitra Songgolan, KPK memeriksa istri dari wali kota Madiun nonaktif Maidi ya, yakni Yunis Yawati. KPK menelusuri kepemilikan aset dan dari Maidi kepada sang istri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Yuni diperiksa kemarin bersama 2 saksi lain, yakni mantan kepala dinas PUPR Madiun Suwarno serta pihak swasta bernama Nanang Zuniardi ya. Ketiganya diperiksa di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sebelum memeriksa istri Maidi, KPK juga memeriksa PLT Wali Kota Madiun saat ini ya, yakni Bagus Panuntun. Saat itu KPK mencecar Bagus soal dugaan Maidi meminta dana CSR ke pihak swasta. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Maidi ya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Maidi diduga meminta fee dari perizinan usaha yang ada di Madiun ya. KPK menyita uang tunai sebesar 550 juta dalam kasus yang menjeratnya. Total ada 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Mega, dan pihak swasta bernama Rohim Rudianto.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya?
3: Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: 99,2 FM Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Singgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada punya informasi apapun bisa gunung bersama kita tentunya di 0811-35-55992. Mitra Singgolangit, kali ini pukul 8 lebih 20 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini ya, suhunya sekitar 32 derajat Celcius, cukup panas ya, karena kita sudah masuk musim kemarau ya, walaupun di beberapa wilayah masih turun hujan, namun nampaknya ini sudah benar-benar kemarau di wilayah Ponorogo dan sekitarnya ya, jadi udah jarang sekali hujan, cuacanya begitu panas dan menyengat. Jadi yuk kita survive ya di musim panas, di musim kemarau ini yang sangat menyengat sekali. Kalau kita keluar gak pakai jaket, waduh rasanya ya kena tangan naik motor itu celekit-celekit nyos-nyos. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811-35-55992. Mitra Singgolangit, informasi selanjutnya kali ini di wilayah Nganjuk ya, ini peristiwa ya unik lah ya. Ini seorang warga desa Buduran, kecamatan Bagor, Nganjuk ini terpaksa harus berurusan dengan damkar ya setelah terjebak di atas pohon asem. Pria bernama Marjo Santoso, 62 tahun, mulanya ini berniat memetik buah asem yang tengah lebat yang berbuah di kawasan desa setempat ya. Namun setelah berhasil memanjat hingga ketinggian 8 meter, Marjo mendadak terserang rasa takut ketinggian hingga tidak berani turun, Mitra Singgolangit. Peristiwa ini bermula saat Marjo melihat pohon asem di desanya sedang berbuah matang ya. Tergiur dengan buah yang menggelantung ini, ia memutuskan untuk memanjat pohon yang tinggi menjulang ya. Dengan perlahan, Marjo meniti satu persatu dahan sebagai pijakan hingga mencapai posisi ideal untuk memetik pohon, memetik buah maksud kami ya. Jadi, namun setelah tuntas menjalankan aksinya, nyali Marjo ini tiba-tiba menciut saat melihat ke bawah ya, wawang ya. Tubuhnya berkidik dan rasa was-was menyelimuti pikirannya karena merasa tidak berdaya untuk turun sendiri, ya akhirnya berteriak-teriak minta tolong kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Marjo sempat berusaha memberikan bantuan dengan cara membimbingnya turun melalui instruksi suara ya, dipandu seperti itu. Namun upaya tersebut gagal karena posisi dahan yang dipijak Marjo ini cukup sulit dijangkau dan dianggap berisiko jika dipaksa turun tanpa peralatan yang memadai. Melihat kondisi yang buntu ini, warga akhirnya memutuskan untuk menghubungi damkar Kabupaten Nganjuk ya. Kepala Damkar Nganjuk, Imam Azhari, membenarkan adanya laporan warga yang terjebak di pohon asem. Laporan yang masuk di damkar ini pukul 8 lebih 25 menit Mitra Singgolangit ya. Begitu mendapatkan laporan, pihak damkar pun langsung menuju ke lokasi.

0: ya. Dalam proses penyelamatan ini, tim damkar mengerahkan armada yang dilengkapi dengan tangga lipat panjang. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus berjibaku menerobos rapatnya dahan dan ranting pohon asam. Fokus pada teknis evakuasi, ya, personil di lapangan juga terus berkoordinasi dengan Marjo guna menenangkan pria lanjut usia ini agar tidak panik yang bisa membahayakan posisinya di atas dahan. Proses evakuasi berlangsung 30 menit di Trasong Langit, ya. Berkat kesabaran dan keahlian personil, Marjo pun akhirnya bisa turun dengan selamat, ya. Setelah diturunkan dengan selamat, Marjo tampak lemas namun dalam kondisi sehat, ya. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar yang merasa lega setelah proses evakuasi berakhir dengan mulus.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan dideletke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Tonggulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Tonggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beriklan. Ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Nggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahorong, ayat 188.
2: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

segera ulangi ya, dan kami lanjutkan informasi ya. Kalaupun bersama kita tentunya di 08 su 3555992. Bicara sekali lagi, kali pukul 9:15 ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara anda saat ini sibuk memasak ya, untuk ibu-ibu di pagi saat ini larutnya atau di lapangan ya, ada yang di jalan, yang di pasar beratnya laris manis Tanjung Kimpo ya, dagangan habis uangnya kumpul ya. Dan yang dalam perjalanan tadi, informasi dari Mas Teddy ya, ini OTW ke Madiun pagi hari ini panas menyengat sekali ya cuacanya begitu. Namun hawanya panas sekitar 30-an Celsius ya, lebih tepatnya 32 derajat. Ini memang nyos sekali ya kalau teman-teman keluar. Ini usahakan kalau pakai motor pakai jaket ya, masker bila perlu. Karena memang benar mitra sorot langit ya, paparan langsung sinar matahari ini benar-benar menyengat sekali ya, nyos seperti itu. Ini bisa menjadi perhatian kita juga ya. Dan memang akhir-akhir ini mitra sorot langit ya, informasi dari berbagai wilayah ini banyak sekali yang sedang menjadi trending topik terkait dengan ustadz atau guru ngaji atau pengasuh pondok pesantren yang perlakuannya benar-benar di luar nalar mitra sorot langit ya. Jadi di berbagai wilayah ya, kalau tadi ada di Mesuji di Lampung Timur ya, bahkan ponpesnya dibakar oleh warga masyarakat sekitar. Ada di wilayah Pati, Surabaya ya, yang terbaru ini di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ya, seorang ustadz pengajar mengaji berinisial T, 58 tahun, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat, diduga melakukan tindakan cabul terhadap 6 santri anak di sebuah majelis taklim. Kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur ini kini ditangani oleh Satreskrim Polres Purwakarta ya. Kasus pencabulan yang dilakukan seorang ustadz terus bermunculan di berbagai daerah ya. Di Purwakarta ini, seorang ustadz diamankan oleh Satreskrim Polres Purwakarta karena diduga mencabuli muridnya sendiri. Satreskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saipul yang mengatakan, hingga kini pihaknya telah membuka atau mendata para korban pencabulan. Dari 6 korban, 2 orang sudah dimintai keterangan, sementara korban lain masih dalam proses pendalaman dengan pendampingan pihak terkait. Disebutkan oleh AKP Uyun, pemeriksaan dilakukan secara khusus karena seluruh korban masih di bawah umur. Polisi melibatkan Polwan, Dinas Sosial hingga psikolog klinis dalam proses pendampingan terhadap anak-anak ini. Langit memang akhir-akhir ini terus bermunculan ya seperti ini, memang harus dibesong langit ya hal seperti ini, karena seharusnya pondok pesantren ya, tempat sekolah, tempat menimba ilmu, ini adalah tempat yang paling aman ya. Tempat yang paling aman harusnya ya, agar tidak terjadi hal demikian, malah terjadi demikian. Lalu juga ada di wilayah Wonogiri, mitra Song Langit ya, seorang guru SMP ini diduga lecehkan 2013 ya. Ini pihak kepolisian pun membuka posko aduan bagi korban yang duga seksual terhadap ASN guru SMP di Wonogiri ya, berinisial J, 55 tahun. Kapolri AKBP menjamin kerahasiaan identitas. Akan dibuat di unit SPKT Polres Wonogiri. Korban yang berani melapor akan langsung ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan

0: anak ya. Pihak kepolisian mengatakan bila ada korban yang mau melaporkan secara langsung bisa membuka laporan via telepon ya, dan pihak kepolisian akan datang jemput bola ya Mitra Songo Langit. Sejauh ini sudah ada 4 korban dan juga 1 saksi. Dari keterangan yang didapat, dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan J terhadap murid perempuannya dilakukan sejak 2013 ya. Pihak kepolisian tak ingin kasus serupa terulang dan ingin proses penindakan dengan tegas diharapkan dapat mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan manapun.
1: Radio Songgolangit, info dan solusi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo kembali digelar Mitra Sungguh Langit di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Selasa kemarin ya. Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum dari KPK menghadirkan saksi bernama Sucipto, pemilik sekaligus direktur CV Cipto Makmur Jaya ya. Dalam keterangannya di majelis hakim, Sucipto mengungkapkan bahwa perusahaannya menjadi pelaksana proyek pembangunan gedung instalasi rawat inap pavilion di RSUD Dr. Harjono tahun 2024 dengan nilai proyek mencapai 14,7 miliar rupiah. Sucipto menyebut proses lelang proyek melalui sistem e-katalog hingga syarat teknis tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga perusahaannya keluar sebagai pemenang tender. Saat ditanya jaksa mengenai besaran fee yang diminta, Sucipto mengaku diminta menyerahkan dana sekitar 10% dari nilai proyek ya. Ia juga menjelaskan, penyerahan uang dilakukan secara bertahap ya. Pada Mei 2024, dirinya menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah. Kemudian sekitar bulan September atau Oktober 2024, kembali menyerahkan uang 450 juta rupiah Mitra Sungguh Langit ya. Menurut Sucipto, seluruh permintaan fee disampaikan oleh Mujib Ridwan selaku pejabat pembuat komitmen atau PPKOM sekaligus Wakil Direktur Administrasi RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Penyerahan uang tersebut dilakukan di ruangan Mujib dalam dua tahap menggunakan tas kresek. Saat dikonfirmasi jaksa apakah benar permintaan fee tersebut berasal dari Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sugiri mengaku memahami hal tersebut berdasarkan penyampaian dari Mujib Ridwan. Sementara itu, saksi Mujib Ridwan dalam persidangan mengungkapkan bahwa Sucipto telah beberapa kali mengerjakan proyek RSUD Dr. Harjono. Proyek tersebut meliputi pembangunan instalasi pelayanan jantung terpadu pada 2023, pembangunan kolam, pembangunan patung, proyek pavilion 2024, hingga pembangunan gedung farmasi di tahun 2025.
1: Radio Sanggulangi, informasi.
0: Informasi lain Mitra Sungguh Langit ya, seorang siswa SMK di Tulungagung ini mendadak mengalami lumpuh saat sedang melakukan kegiatan PKL ya atau praktik kerja lapangan. Proses evakuasi siswa ini berlangsung dramatis ya. Terkendala akses, petugas pemadam kebakaran ini melakukan evakuasi melalui balkon lantai 2 bangunan kantor. Siswa diketahui bernama Sandra Aulia, warga maksud kami kelas 11 SMK Suri Tulungagung asal Kecamatan Campur Darat. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah menjalani PKL di sebuah kantor penyedia layanan internet di Gersian, Mitra Sungguh Langit ya, Kecamatan Pakel. Kasih evakuasi dan penyelamatan Damkar Tulungagung, Iwan Supriyono menceritakan kejadian bermula saat Sandra baru saja selesai menjalankan tugas lapangan. Saat itu ia hendak mengambil tas di lantai 2. Saat merunduk, tiba-tiba punggungnya tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan hebat, Mitra Sungguh Langit. Kondisi korban hanya bisa berbaring terlentang di lantai membuat rekan-rekannya panik. Khawatir terjadi cedera saraf yang lebih parah jika dipaksakan lewat tangga, akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi damkar dan ambulan. Evakuasi tidak bisa disegera dilakukan ya, hal ini karena akses tangga yang sangat sempit dan tidak memungkinkan dilewati tandu. Petugas mengambil keputusan berisiko dengan mengevakuasi korban menggunakan balkon luar di lantai 2.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Morgeng Push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich. Coklatnya.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit

0: para guru honorer maupun sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar. Baik, Mitra Sunglangit tetap di 99,2 FM Radio Sunglangit karena perjumpaan kita masih panjang ya. Dan bagi Mitra Sunglangit yang memiliki informasi bisa banget bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Tetap di 99,2 FM Radio Sunglangit.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Baia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhonge ki royo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus? Hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Kok, Pak?
2: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogan. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo.
3: Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
3: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Radio Songgolangit, informasi dan

0: Ya, Mitra Sang Langit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 11:55. Kali ini dia tidak lagi sendiri karena ditemani dengan salah satu teman dari magang Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yakni ada Sela di meja gatekeeper. Sebenarnya Sela sudah mempunyai satu informasi yang akan dibagikan kepada Mitra Sang Langit. Silakan, Sela.
1: Baik, terima kasih rekan Bia. Mitra Sang Langit, sebuah gudang penyimpanan oli bekas di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo, ludes di lahap si jago merah pada Rabu 13 Mei 2026. Selain kerugian material, insiden ini menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran atau damkar harus dilarikan ke rumah sakit akibat tersengat aliran listrik saat proses pemadaman. Saksi mata di lokasi menyebutkan api muncul secara tiba-tiba dan langsung membesar karena banyaknya material mudah terbakar seperti oli dan ban bekas di dalam gudang. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan menjinakkan api hingga terjadi insiden sengatan listrik yang menimpa personil mereka. Kapolsek Balong AKP Triyono mengonfirmasikan bahwa kedua petugas tersebut kini sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Harjono untuk mendapatkan perawatan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti munculnya api.
0: Ya, Sela, terima kasih atas informasi yang diberikan. Baik, Mitra Sang Langit tetap di 99,2 FM Radio Sang Langit karena kita masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi urang nengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Ya, mitra semua di Graha Warta. Kali ini pukul 12:22. Ini ada satu informasi dari Kabupaten Magetan terkait kecelakaan beruntun. Ini menewaskan pemuda yang berusia 22 tahun. Kecelakaan lalu lintas ini beruntun yang merenggut korban jiwa yang terjadi di depan lapangan Desa Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Selasa 12 Mei 2026. Adapun korban ini bernama Ilham M. Budiarto, 22 tahun, warga Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, yang meninggal dunia di tempat kejadian setelah terlibat tabrakan antara mobil box dan dua sepeda motor. Peristiwa naas tersebut bermula saat korban mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju arah timur. Dan berdasarkan informasi awal, korban diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang mobil box bernomor polisi AE8752SU yang tengah berhenti di tepi jalan untuk menurunkan muatan es tub. Benturan pertama menyebabkan korban kehilangan kendali. Sepeda motor yang dikendarainya oleng ke jalur berlawanan. Dan naas dari arah timur melaju sepeda motor Honda Vario yang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak tubuh korban. Adapun saksi mata di lokasi kejadian, yakni Haryanto, ini mengungkap bahwa insiden berlangsung dalam hitungan detik. Setelah menabrak mobil box, korban langsung terpental ke kanan dan tertabrak pengendara dari arah berlawanan. Akibat dua kali benturan keras, korban mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pengendara Honda Vario asal Madiun ini dilaporkan mengalami luka-luka. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Magetan yang menerima laporan tersebut segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengatur arus lalu lintas serta mengevakuasi korban. Dan hingga saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Magetan untuk penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti insiden kecelakaan. Jenazah korban telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk penanganan lebih lanjut. Ya, mitra Sulangit. Peristiwa kecelakaan tersebut tentunya menjadi peringatan penting bagi seluruh pengguna jalan ya, agar lebih berhati-hati saat berkendara. Karena peristiwa tragis seperti ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban ataupun masyarakat sekitar. Keselamatan

0: Di Jalan Raya ini harus kita prioritaskan ya, karena banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan seperti kecepatan, kurangnya kehati-hatian, tidak fokus, kemudian juga dipengaruhi juga dengan kondisi jalan ya, yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Karena itu, sebagai pengendara yang selalu fokus dan menjaga jarak aman, serta mematuhi aturan lalu lintas agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Dan kita juga berdoa ya, semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan ini dapat diberikan ketabahan serta kekuatan. Dan semoga kejadian ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan saat berada di jalan. Baik, Mitra Songlangit tetap di 99,5 FM Radio Songlangit, karena kita masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan layanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung koneksitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Sebaik dah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga, ya separuh harga.

0: Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskeun lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
3: Ya, Mitra Songgolangi kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 12:46. Masih bersama Bia yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Baik, kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan, yakni Kejari Pacitan, ini terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif dengan melakukan penggeledahan di kantor unit PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Mekar Unit Bandar di Kabupaten Pacitan. Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor PNM Mekar Unit Bandar dan rumah seorang saksi yang berinisial F yang diduga terikat ataupun terkait dengan proses pengajuan kredit bermasalah tersebut. Kepala Seksi Intelijen yakni Muhammad Heriansyah ini menyatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan pada hari Kamis 7 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit oleh PNM Mekar Unit Bandar pada tahun 2023. Dari kantor tersebut, penyidik mengamankan 43 barang bukti yang terdiri atas 1 unit laptop, 1 unit telepon genggam, dan 41 dokumen penting. Seluruh barang bukti diamankan di Kejaksaan Negeri Pacitan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penggeledahan turut dilakukan ataupun disaksikan oleh kepala desa, kemudian ada perangkat desa dan juga masyarakat setempat di Dusun Panjang, RT3, RW7, Desa Bandar. Usai melakukan penggeledahan di kantor PNM Mekar, penyidik melanjutkan penggeledahan ke rumah saksi berinisial F di Dusun Nginuman, Desa Petung Sinarang, Kecamatan Bandar. Saksi tersebut diketahui pernah menjadi sebagai account officer PNM pada tahun 2023. Dari rumah saksi F, penyidik kembali menyita 13 barang bukti berupa 2 unit telepon genggam serta 11 dokumen, diantaranya paspor, buku tabungan, dan sejumlah surat yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan PNM Mekar. Kejaksaan juga memastikan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Hingga kini, sedikitnya terdapat 18 saksi telah diperiksa, mulai dari warga yang diduga menjadi korban pencatutan data, hingga ketua kelompok masyarakat yang diduga terlibat dalam pengumpulan identitas calon nasabah. Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kejaksaan mengakui masih meminta keterangan para saksi dan menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan kredit fiktif yang menyeret ratusan warga Kecamatan Bandar. Dan kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa penggunaan data warga untuk pengajuan kredit tanpa prosedur yang jelas. Sejumlah warga sebelumnya mengaku terkejut lantaran namanya tercatat sebagai penerima pinjaman padahal tidak pernah merasa mengajukan kredit. Ya, Mitra Songlangit, tentunya peristiwa ini menjadi perhatian serius ya, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dan dugaan praktik kredit fiktif seperti ini tentunya dapat merugikan banyak pihak, baik lembaga, nasabah, maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan usaha. Selain itu, kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan ketelitian dalam sistem administrasi agar penyalahgunaan wewenang ini tidak dapat terjadi kembali. karena kepercayaan masyarakat ini menjadi hal yang harus dijaga dengan pelayanan yang bersih dan juga tentunya profesional. Dan kita semua berharap ya agar seluruh proses penyidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan transparan ya tentunya, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai regulasi yang berlaku. Dan tentunya diharapkan pula kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan lembaga pelayanan masyarakat dapat semakin profesional serta tentunya dapat mengembalikan kepercayaan yang ada di masyarakat. Baik mitra Sungelangit, tetap di 91,2 FM Radio Sungelangit karena kita masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Sungelangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
3: gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.

Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra.

0: Langit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 13:16. Dan pada kali ini ada satu informasi dari Madiun terkait upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas pemuda kelas 2A Madiun ini kembali digagalkan oleh petugas. Paket berisi sabu dan ganja ini ditemukan tersangkut di kawat berduri bagian luar tembok lapas saat petugas melakukan patroli rutin pada Senin 11 Mei 2026 dini hari. Penemuan itu terjadi sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ketika petugas piket bersama regu pengaman melakukan kontrol keliling di area luar lapas. Saat menyisir sisi tembok, petugas mendapati benda mencurigakan yang diduga baru saja dilempar dari luar. Setelah diperiksa, paket tersebut ternyata berisi narkotika jenis sabu dan ganja. Barang bukti kemudian langsung diamankan dan dilaporkan kepada Kepala Lapas Pemuda Madiun, yakni Rudi Kristiawan. Pihak lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Madiun Kota untuk proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pengecekan bersama, ditemukan sabu seberat 7,13 gram yang disembunyikan dalam potongan paralon serta ganja dengan berat 34,18 gram neto. Kalapas Pemuda Madiun, yakni Rudi Kristiawan, ini mengatakan bahwa penggagalan tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan internal di Lapas Madiun ini berjalan dengan maksimal. Menurutnya, deteksi dini harus diperkuat guna mencegah masuknya barang terlarang ke lingkungan lapas. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjalankan program pemberantasan halinar atau handphone, pungli, dan narkoba di dalam lapas. Penguatan pengamanan hingga pembenahan terus dilakukan secara bertahap. Dan sementara itu, Kanit 2 Satres Narkoba Polres Madiun Kota, yakni Ibda Jianto, ini juga mengapresiasi langkah cepat petugas lapas dalam menggagalkan penyelundupan tersebut. Dan kasus tersebut kini masih dalam pengembangan. Polisi bersama pihak lapas berupaya untuk mengungkap pelaku pelemparan serta mencari tahu pihak yang diduga menjadi tujuan pengiriman narkotika tersebut. Ya, Mitra Sungguh, tentunya peristiwa ini sangat-sangat menyedihkan, apalagi penyelundupan ini dilakukan di lapas, yang dimana lapas adalah tempat untuk pembinaan para narapidana. Ini malah berujung menjadi tempat penyelundupan sabu dan juga ini tentunya menunjukkan bahwa mungkin yang ada di lapas ini juga belum jera, ya, karena masih memesan barang tersebut dan dibawa masuk ke dalam lapas. Namun beruntungnya ini barang ini berhasil diamankan oleh petugas Lapas Pemuda Madiun. Dan tentunya peristiwa ini juga menunjukkan bahwa peredaran narkoba ini masih dilakukan dengan berbagai cara, sehingga pengawasan dan kerjasama semua pihak ini tentunya sangat dibutuhkan. Tentunya bukan hanya petugas, tetapi juga masyarakat ini juga perlu ikut peduli dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Dan semoga upaya pemberantasan narkoba ini terus berjalan maksimal dan lingkungan masyarakat semakin aman dari peredaran barang terlarang. Baik, Mitra Songlangit, tetap di 99,2 FM Radio Songlangit, karena kami masih akan menghadirkan informasi yang akan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, pak. Di Axis Digital ini cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
7: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane KCC Astro Tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro Tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede
1: dhewe. Ngono to. Sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangi kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 13:52. Ini ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan. Terdapat seorang pedagang tempe asal Dusun Plugon, Desa Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, yang bernama Eko Susanto, 52 tahun, ini diduga menjadi korban penyiraman cairan berbahaya oleh orang tak dikenal pada Rabu 13 Mei 2026. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di bagian mata dan dada, hingga harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Darsono, Pacitan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat saat korban hendak berangkat berjualan menggunakan sepeda motor. Menurut keterangan keluarga, korban sempat dihentikan dua orang yang berboncengan motor mengenakan mantel dan juga masker di wilayah Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Pelaku kemudian berpura-pura memberikan titipan sebelum akhirnya menyiramkan cairan yang diduga air keras ke tubuh korban. Meski mengalami luka, korban masih sempat mendatangi Polsek Ngadirojo untuk meminta bantuan dan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pihak medis menyebut luka korban mengarah akibat paparan cairan bersifat asam atau basa. Saat ini korban direncanakan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian tersebut. Baik, Mita Selangi, tentunya informasi yang dialami oleh penjual tempe ini membuat prihatin ya, dan karena ya perlu diketahui juga korban ini berangkat untuk bekerja, namun memang ujian ini tidak ada yang tahu ya, begitu tiba-tiba mengalami musibah yang tentu saja tidak diharapkan. Nah, semoga kita juga berharap ya, agar pihak kepolisian ini segera mengungkap pelaku serta motif di balik kejadian tersebut, agar situasi tetap aman dan tidak menimbulkan keresahan lebih luas. Dan tentunya korban ya, semoga diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali serta dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan pelaku juga bisa segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar kejadian serupa ini tidak kembali terulangi di masyarakat. Baik, Mitra Songlangi, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar Rabu 13 Mei 2026. Jangan kemana-mana ya, tetap di 99,4 FM Radio Songlangit, karena setelah ini masih ada program Suara Jawa yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 16. Baik, Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Pak, becak pak. 5.000 puran ge.
4: Oh, jaring sakit. Sedosa mawon, mbah.
3: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
4: Boten sakit, mbah. Sedoso nggih kula purun.
3: Gempong, tak bayar 10.000.
4: Mandap pundi, Mbah? Lah niki mandap pundi, Mbah?
3: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dodoi dalane. Ning nek 10.000, ya ora tak dodoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
6: Wow. Coko Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karning.
6: Real coklat Belgianya, meleleh di mulut.
3: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wingsuit.

sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: Dil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

Sosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

Songo, Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Pono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungso. Bakuh bumi

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Songo, Boko, Brownly FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Mitra Sunggulangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
3: Iya, gak apa-apa, Mas.
2: Lah, sampean piye, Dek?
3: Aku orah, Mas.
2: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
3: Aku kan sik sekolah to, Mas.
2: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
4: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh sak prangen.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro, saged kabundo dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
7: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
8: Eksis Digital?
7: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit pukul 15.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Punya kaca jangan dibuang. Tukar ke Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
5: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
4: Oh, no. Lah carane nganggo?
5: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
4: Lah terus? Hasilé apik tenan ta, Pak?
5: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
4: Kok, Pak?
5: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan apet.
4: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
6: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Cinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Bang, es teh ceket tiga. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, Bang.
7: Teh jus. Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
8: Wah, pantesan emos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Dari Winsport.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa di

dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sama-sama Bogor Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kinasi Songgolangit. Wilujeng pepanggian kali yang kulo Mirdiana Orini Jawa tadi kalau dengan santan meniko. Tasi wonten kiaran Suara Jawa, tugi mangke titi wancini pun jam sekawan santan. Wonten kalau dengan santan meniko, wilujeng pepanggian mali kalian Mirda Suara Jawa edisi ini pun Rebu. 13 Mei kali 2016 ingkang badhe nderek kekono wonten ing kalodhangan santen menika sumangga tasih mir dhateng kula wonten ing 08.1.1 3 gangsal 00 kali dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Wilujeng santen nggih kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Songo Langit ingkang wonten radio analog sak menika ingkang nembe lumebet. Wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon, wilujeng hangayai gati, wilujeng dahar ingkang nembe saged dahar amargi saking kathahipun penggaweane panjenengan, pedamelane panjenengan. Nah, ingkang nembe makarya wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng makarya mugi-mugi pakaryan ingkang jenengan ayahi wonten ing kalodhangan santen menika tansah pinaringan lancar mboten wonten pambek setunggal punapa. Kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Songo Langit sak menika ingkang domisili wonten Ponorogo nggih ingkang betahaken kaca paningal panjenengan saged tindak langsung datang os kacamata amargi wonten ing os kacamata sak menika wonten kuwatah sangat promo ingkang badhe cek kacamata cek mata saged gratis ingkang angka kalih kagem panjenengan sak menika nggih ingkang betahaken kaca paningal enggal. Nah, tindak mriko terus jenengan beto kaca paningalin jenengan ingkang lawas. Nah, pokoknya misalnya jenengan badhe ganti amargi kacamata ning jenengan tugel, pokoknya jenengan beto kemawon. Amargi wonten os kacamata, sakmenika kacamata ingkang lawas saged dipun tukar tambah. Dados mbuh pira-pira regane pokoknya saged dipun tukar tambah. Mengke dinilai sebagai voucher potongan harga. Mengaten nggih, monggo enggal kemawon tindak datang os kacamata kanti alamatipun wonten Jalan Suramenggala sisih ler pokokipun kilen Tan Margi ingkang wonten ongkos tungkalihipun inggih menika wonten Jalan Sultan Agung pojokan sisih ler. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhateng radio Songo Langit ingkang request lagu kula waos tunggal bagus tunggal kula aturaken ananging mboten sedaya saged kula puteraken. Nah, ingkang kula waos sampun napa nggih komentar wonten live TikTokipun radio Songo Langit tapi dereng saged kula puteraken. Monggo panjenengan saged dipun ketik ulang malih. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet ingkang dereng follow akunipun Radio Songgo Langit monggo dipun bantu follow rumiyin. Sakmenika ingkang lumebet terus dereng bantu tap-tap layaripun monggo dipun bantu tap-tap layaripun. Wilujeng santen nggih, sakmenika betahe kanca paningal Mbak senes kanca paningal. Nek kanca mriki kathah, pokoke kanca-kanca kathah. Kula nuwun Mas Hari, wilujeng santen pripun pawartosipun wonten ing kalodhangan santen menika sehat nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Sampun dahar napa dereng niki wau. Selamat sore Mbak Mirda, Mas Hari matur nuwun. Selamat sore. Selamat beraktivitas sehat selalu. Mbak Putri, matur agung ya panuwun. Ki, matur nuwun. Alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Halo Mbak, Mbak Evi, wilujeng santen, gundik hadir, gundik selawung nggih. Wilujeng santen Mbak Evi, wilujeng menapa kemawon wonten ing kalodhangan santen menika. Assalamualaikum. Ki jenengmu rada angel Mas tak sebut wonten wingkinge 7 gangsal, 17 gangsal. Tanpa hubungan wonten. Nah, Naya iki hubungane dik wingi sak kon download wis di-download bareng Naya.
2: Tanpa hubungan. Nah.
1: Mosok. Sing terakhir kae wis. Oh, sing terakhir nika sampun. Ponorogo bagian barat hadir. Tak tulis Mas Hari. Opo iki, Mas? Lali. Tanpa hubungan berarti anu no nek tanpa hubungan ki ngrambyang ngoten istilahnya. Wilujeng Santen nggih, Ponorogo bagian barat hadir. Mas Tio, Wilujeng Santen. Request sabar, pelalangan ngintip. Siap Pak De, matur agunge panuwun. Mbak Naya njaluk dicetot ta nek gak didownload nek. Pripun kabare dangu mboten nate panggih. Alhamdulillah tak sami naringan sehat. Umpami tembang ingkang lawas ngoten pripun nggih. Mas Gal matur agunge panuwun ananging nyun sawu sangat, ingkang langgam-langgam kalau sampun kaputer jam kali dugi jam 3. Ingkang jam 3 dugi sekawan sama niko lagu-lagu ingkang radi-radi rancak. Ngaten nggih. Tresno Sudra. Nah, nek Tresno Sudra mugi-mugi wonten mengke tak puter nih. Se Tresno Sudra. Tresno Waranggono iki enake. Tresno Sudra mlebet selis riyen nggih. Yo enak, saya okah naik, tenang naik. Gey, Wilujeng Santen guys, dah kawan pamit dengan radio Songo Langit. Tontonin kalau dengan semua. Johor baru mendung mbak, kaya atiku. Alah, Mas Nescafe. Nek mendung yo gek endang di panas nih ngoten. Apa bedanya bantal kali jenengan Mbak Mirda? Nek bantal ki, iki kok aku lagi nyaurin kok, anu. Bedanya apa Mas Hari? Gak aku nek gawe kata-kata. Wis kata-kata hari ini aja bedane-bedane Mirda karo bantal ya beda. Nek aku kan iso omong nek bantale sampean ora iso omong ngono. Wilujeng Santen nggih, sedaya kemawon pamit dengan radio Songo Langit wonten kalau dengan santen menika ingkang wonten live streaming online radio box Wilujeng Santen. Ingkang sak menika wonten live TikTok Wilujeng Santen. Saged dipun bantu tap-tap layaripun. Nah, kalau bantal bisa buat sandaran kepala, kalau jenengan buat sandaran hatiku. Alah alah. Alah alah. Kok bisa ya? Lah Mas Hari iki lho. Wilujeng Santen guys, sedaya kemawon pamit dengan radio Songo Langit. Setunggal lagon request sak menika saking Mbak Ayu Rahma wonten Denpasar Arjosari.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru lo. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulamit FM.
1: Injih, sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sangolangit FM. Mitra kenasih Sangolangit, wonten ing kalih dengan santen menika. Wow, cuaca nek teng Radio Sangolangit niki nggih cerah, cerah, cerah. Secerah hati kula saat ini, secerah kula hangrincangi kanca-kanca. Mitra kenasih Sangolangit, wonten ing kalih dengan santen menika. Rambut kula tetap buka ini ya, lumayan jane ya. Katen nggih. Wilih jeneng santen nggih sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sanggolangit. Ngeten iki ben anu lho, kaca paningal kula iki gen ketok lek iki sangka os kacamata. Nah, ingkang badhe mbetahaken kaca paningal ingkang wonten Ponorogo panjenengan langsung kemawon tindak dhateng os kacamata. Wonten os kacamata sak menika reginipun miring sanget pokoke. Terus selain niku teng os kacamata ugi saged ditunggu dados jenengan mboten kedah nunggu besoknya ngoten mboten. Paling nggih paling dangu maksimal setunggal jam sampun dados nek wonten os kacamata menika. Nggih. Sugeng santen Mbak Mirda Wilujeng santen Wonogiri badhe sowan menawi kepareng request lagu kesiksa. Alah Mas jenengan pun golek sing angel-angel kersane mboten disiksa. Golek niku sing sami-sami sayang, sami-sami cinta ngoten lho. Dados sing jenengan diopeni mboten disiksa. Iya. Apapun warna baju yang kamu kenakan hari Rabu ini, kamu tak tetap paling berwarna di mataku. Alah, Mas Hari harap mencoba menggombali aku. Tapi tidak bisa. Oh, tidak bisa. Secara Mbak bisa. Kok bisa cantik gitu? Apa makanya host? Kalau dari pun nasi putih, lawe sambal terong, terus blenderang, napa tadi wingi niku wonten blenderang telur balado. Amargi kan dinten Minggu menika iki ya wonten arisan. Nah, arisan niku manggene wonten dalem. Terus bibar niku kan masak era dikakean, terus wonten blenderang telur balado. Enjing wae tasik terus tak guak mergo wis pirang-pirang dina. Nek kula iki sakjane remenane jangan tempe. Tapi nek jenengan biasanya tempe sing mboten tak bosok ngoten niku. Kula nyebutnya bosok men mboten napa-napa nggih. Kan mboten saru, namine nggih tempe bosok. Lah terus tempe pripun? Tempe basi mengki nggih klentu meli. Ke paling remen niku pokoke tempe bosok di sayur kuning. Nah, paling sebagian tiang enten sing mboten doyan, amargi kan niku anu. Napa nggih? Mboten enak ngono lho pokoke iki. Nah, nek kula remen sangat niku. Gak usah pakai macam mata, udah jelas, sejelas seperti hatimu ke aku. Iya, mas Nasita FM, matur nuwun. Jenengan kok mboten siaran niki, wow mas. Mas Hari emoten guyu. Kesayangan Sabin kulo kali lapangan telas kulo sade kok mbak. Napa niki mas? Oh, badhe teng Sabin. Sabine sampun telas, dijual ngoten to. Tempe semangat. Oke. Kudune ngene iki nggowo jangan tempe terus sama em nang kene ngono. Tadi siang siarannya. Oh, alah jeng siap. Panjenengan menawi siaran nggih ndamel basa Jawa ngeten iki napa bahasa Indonesia, Mas? Kula iki teng mriki dituntut wonten 2 jam sing kedah ndamel bahasa Jawa. Sakjane kula nggih mboten napa-napa nggih, remen sangat mawon, remen-remen mawon terus biasa-biasa mawon. Yang napa nggih artinipun mboten keberatan nek kula niku kedah ndamel basa daerah ngoten no, maksudnya ngoten. Nggih. Wilujeng santen nggih bahasa Jawa, acara gending-gending Jawa. Oh, acarane nggih sami. Gending-gending Jawa ngoten iki. Berarti panjenengan nggih anu nggih napa istilahe kados nek kula matur ngoten iki jenengan paham. Pi dalem saking pundi Mas? Nasita FM niki ngapunten dalem kok supe menawi wonten Ponorogo kan saged silaturahmi kalian Radio Sanggolangit. Mengke kapan-kapan nek napa nggih rencang-rencang siaran niki badhe dolan saged dolan teng daleme panjenengan. Mas Hari ampun mlebu metu nggih jan ramsakne kancane sing mbok liwati iki lho. Wilujeng santen nggih, mitra kinasih Sanggolangit sangat paham seperti petasan muka aku. Petasan. Aduh apa nih Mas. Mas Hari matur nuwun mawaripun nggih. Matur nuwun, siap, matur nuwun, Cak Wan, matur. Oh, alah. Lah nek ngrayon berarti nek pas jenengan tindak datang Ponorogo kan saged mampir. Nek ngrayon kan namung niki lurus mentok jeduk ngoten kan pun dugi Radio Sangga Langit jenengan. Ngaten, nggih. Setunggal lagon niki wonten request e Mas-mas kan

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inje, Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kenase sang langit wonten ing kaledhe ngen santen menika wonten napa nggih nek saat-saat terakhir iki napa basa Jawane niku wektal-wektal terakhir mosok ngono lah kajajake kok mboten sekeca nek saat-saat terakhir kan bahasa nasional pas ngaten lho nek saat-saat terakhir napa menit-menit terakhir ngoten iki kayane are nyandi ngono wektal-wektal terakhir ngoten pamungkasan nah wonten ing wanci pamungkasan sak menika nggih mitra kinasih sangga langit wanci paripurna saged pamungkas saged lah Mas R ki pinter ngoten lho ya Mas esok anu jenengan nek mlebet ampun telat mangke nek kula kan ngeten biasane kula niku kadang wonten setunggal kalih kata niku sing kula iki mboten mangertos artosipun ngoten to terus kula iki tanglet kalih pendengar-pendengar sing mirsani ya lah tiba-tibae yo padha ae ora ngerti benjing Mas R jenengan jadwal jam pinten lho Kak jam benjing jam 3 dugi jam sekawan mekaten nggih kula kinten nek jenengan mboten saged basa Jawa tiba-tibae malah pinter cek kula telat alah mulai on air jam pinten Mas Nurul ki kok koyo pendengar baru. Jenengan ki lompon duangu sangat midhangetaken radio Sangga Langit. Kagem panjenengan iki kedae pun apal. Nek kula niku siaranipun mulainipun jam 3 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, nenek jenengan wonten luar negari, jangkah negara. Luar negeri ki napa Mas R? Nek luar negeri ki basane napa kula iki kadange klentu. Jangkah negari luar negeri napa nggih niku pokoke jangkah negari mancanegara mancanegara napa niku nggih to leres to mancanegara mancanegara mancanegara mancanegara nggih coba benjing kula anu nggih padosi artosipun rangkah negara oh oke okay. Kula simpen mancanegara rangkah negara jangkah negara nek kacamata napa mancanegara rangkah negara kacamata kaca paningal mancanegara luar negeri mancanegara Senin Selasa pasti siaran nek liyane belum pasti tapi benjing kula siaran Mas Hari amargi kan kalau Senin dewi kan kula mboten saged siaran amargi wonten setunggal kepentingan ingkang mboten saged kula tilar mekaten to berarti kula dik Senin dik wingi dipun gantosi kalian Mbak Bia nah benjing kula niku gantosi Mbak Bia dados benjing kula tetep siaran Mas Yuli sama sore tes mak napa niku tes mata tes ma kacamata moso tes ma tesmak. Oh alah, nggih to niki. Oh alah. Mosok Mbak Nayat. Kacamata ki tesmak. Tesmak. Tesmak. Mosok sih? Niki Radio Ponorogo nggih Mbak Njeno, Radio Ponorogo Kromo Inggil. Tesmak. Iya to Mbak Naya. Tesmak. Maose nggih tesmak ngoten. Leres. Kul. Hah? Kan bahasa bahasa Persia lo. Bahasa Jawa ngoko lo. Lah Mbak Hos aslinya piantun pundi? Nggih dalam aslinya pun piantun Ponorogo. Mekaten Mas Mar, Mas R kok Mas Mar sampean. Ya niku lo. Nek menurutku kok kaca paningal ngoten to. Hayo jalan apa? Jalan-jalan ke kota Bali. Setunggal lagon kadem kagem paripurna adicara wonten ing kalodhangan santen menika. Dalam Mirdana Ora Indonesia ngaturaken wilujeng santen nggih, wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun. Nyuwun sewu sanget mbok menawi wonten WhatsApp jenengan ingkang dereng saged kula waos, komentar panjenengan ingkang dereng kula waos ngapunten sanget. Lagu-lagu ingkang dereng saged kula

0: sakno sakno
1: ora.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Pancen abang abang terwayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
5: Oh, sampean kurang ajar pak nih. Ayo
4: sopo sing abang lan ayu ayu. Sabar, sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair kilo gini.
5: Oh iya pak nih, nek iki yo abang lan ayu ayu tenan terwayu ketel terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
4: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung gini. Sing cair kuwi bidho, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
5: Ya terus carane nganggo?
4: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho bine.
5: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
6: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan. Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
7: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo edisi siar Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah gudang bengkel alat berat di Ponorogo terbakar, 2 petugas damkar terluka. Penjual tempe di Pacitan diduga menjadi korban penyiraman air keras OTK. Kasus TBC anak di Magetan capai 89 hingga Mei 2026, mayoritas balita.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata pun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Sunggolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Kebakaran yang melanda gudang bengkel alat berat di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, membuat dua petugas pemadam kebakaran terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bambang Supeno, mengatakan dua petugas damkar terluka saat berusaha memadamkan kobaran api. Kapolsek Balong, Triyono, mengatakan kebakaran terjadi di sekitar pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat dan menghanguskan gudang bengkel alat berat milik Slamet Supriyadi. Dalam peristiwa tersebut, dua petugas pemadam kebakaran mengalami luka bakar akibat tersengat aliran listrik saat proses pemadaman berlangsung. Triyono menambahkan, api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 04.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dengan menyisir area gudang yang terbakar, polisi mengamankan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan saksi dari pihak pemilik gudang maupun warga sekitar. Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses olah TKP lebih lanjut. Seluruh isi gudang dilaporkan hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran gudang oli bekas di Ponorogo tersebut ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah.
0: Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Bergeser ke informasi dari Pacitan, seorang penjual tempe asal Dusun Plugon, Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal pada Rabu pagi, 13 Mei 2026. Korban diketahui bernama Eko Susanto, 52 tahun. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian mata dan dada hingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dr. Darsono Pacitan. Anak korban, Sela Dwi Agustina, menceritakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat saat ayahnya hendak berangkat berjualan tempe menggunakan sepeda motor. Menurut cerita korban, saat melintas di wilayah Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, korban dihentikan oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Kedua pelaku tersebut menggunakan mantel dan masker hingga wajahnya sulit dikenali. Korban yang mengira tidak ada hal mencurigakan kemudian berhenti, namun sesaat setelah itu pelaku langsung menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah tubuh korban. Meski dalam kondisi terluka, korban masih sempat mencari pertolongan dengan mendatangi Polsek Ngadirojo untuk melapor sebelum akhirnya dilarikan ke RSUD Dr. Darsono Pacitan. Sementara itu, Kepala UGD RSUD Dr. Darsono Pacitan, Dr. Neti Nurnaning Tias, mengatakan luka yang dialami korban mengarah pada paparan cairan bersifat asam maupun basa. Dr. Neti menjelaskan, secara umum kondisi korban masih stabil dan dapat diajak berkomunikasi. Namun tim medis masih mengkhawatirkan dampak lanjutan akibat cairan tersebut. Saat informasi ini diturunkan, korban direncanakan dirujuk ke rumah sakit tipe A di luar daerah untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, kasus dugaan penyiraman air keras tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polisi kini berupaya mengungkap identitas pelaku serta motif di balik penyerangan terhadap korban.
0: Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo hingga nanti tuntas pukul 17. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede semoto sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan rugi. Tukarkan segera ke Optika di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bayi hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata ringan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur.

0: kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul. Kalau kamu punya kacamata yang rugi, tukarkan di Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra langsung di Pawitan di Songgolangit FM, kita bergeser ke informasi dari Magetan. Puluhan anak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur harus menjalani pengobatan tuberkulosis setelah terkonfirmasi positif penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Magetan mencatat hingga Mei 2026 terdapat 89 anak positif TBC dengan mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun atau balita. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan, Agus Yudi Purnomo mengatakan sebagian besar kasus TBC akan menjadi akibat penularan dari orang terdekat di lingkungan kerja. Menurut Agus, kondisi tersebut membuat pemerintah memperkuat investigasi kontak atau pelacakan terhadap keluarga pasien TBC. Setiap anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien diwajibkan menjalani pemeriksaan untuk memastikan apakah sudah terinfeksi atau mengalami TBC laten. Agus menjelaskan jumlah kasus tersebut masih terus diperbarui seiring penguatan deteksi dini yang dilakukan tenaga kesehatan seluruh kecamatan. Pada saat informasi ini diturunkan, fasilitas kesehatan di Magetan telah dilengkapi sejumlah peralatan modern untuk mempercepat identifikasi dan pengobatan pasien TBC. Beberapa fasilitas yang kini digunakan antara lain tes swab berbasis point of care, alat PCR di puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah, hingga layanan ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan. Agus menyebut pada tahun 2025 lalu, Kabupaten Magetan mencatat 176 kasus TBC anak, dengan 121 kasus diantaranya menyerang balita. Jumlah tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan TBC pada anak. Meski angka penemu kasus meningkat, Agus menilai kondisi tersebut menunjukkan proses deteksi dini.

berjalan semakin masif sehingga pasien bisa segera mendapatkan pengobatan. Menurut Agus, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Magetan saat ini sudah mencapai lebih dari 90%. Namun demikian, capaian penemuan kasus baru masih belum memenuhi target pemerintah. Ya, mitra Sungai, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan Durogo sore hari ini. Edisi siar Rabu 13 Mei 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.

0: kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Power Geek Push!
2: Jangan, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Fit the mood, feel good.
1: Choco Drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wingsuit.
5: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa segi apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal saleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang saleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya

awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadu billah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa. Dipilih dunia, tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajaran yang menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, jadi penghambaan kepada Allah. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang enggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang enggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini sudah bergabung ya. Baik itu bergabung melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Kemudian juga untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung melalui radio streaming, ataupun juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, ataupun juga yang sudah bergabung di malam hari ini melalui live TikTok kita Radio Songgolangit FM. Nah, untuk Mitra Songgolangit, buat Anda yang di malam hari ini mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, ini bisa dibuka handphonenya, kemudian buka aplikasi TikTok ya. Kemudian juga kita bisa saling sapa melalui akun TikTok kita, live kita ya di Radio Songgolangit FM. Di malam hari ini Mitra Songgolangit yang sudah bergabung ada Mas Eko dari Pacitan hadir. Oke, terima kasih banyak Mas Eko sudah bergabung. Gimana kira-kira kondisi cuaca di Pacitan malam hari ini, apakah cerah atau mendung atau bahkan sudah hujan? Nah, ini bisa disampaikan. Ada Mas Rendra, terima kasih banyak mawarnya ya. Kemudian, Mas Rendra dari Balikpapan hadir. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Untuk Anda yang belum follow akun TikTok kita, monggo silakan di follow terlebih dahulu. Kemudian Mitra Songgolangit ada Kak Rubadi. Selamat malam, Mbak Lita dari Tuban hadir. Oke, selamat malam kembali Kak Rubadi yang sudah bergabung dari Tuban, kemudian dari Ngerayun ini juga sudah bergabung. Oke, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mau request lagu di malam hari ini, lagunya genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru akan kita putarkan. Kalaupun Mitra Songgolangit mau request lagu, boleh banget ya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992. Dan tentu Mitra Songgolangit di Graha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun ya. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dari Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, Trenggalek, dan lain sebagainya. Nah, kalau Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, entah itu terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehelo dengan kita pun juga boleh. Sekali lagi bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntas pukul 8, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan untuk Mitra Songgolangit, untuk beberapa komentar yang belum sempat kita baca, sabar, satu persatu nanti kita bacakan. Dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: dulu kali ya.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
2: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Jadi malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam ya. Dan mumpung masih ada waktu Mitra Songgolangit, kalaupun Anda mau berbagi informasi, bertukar informasi dengan kita, boleh bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.
3: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
2: Ya, Mitra Songgolangit, tadi di kolom komentar TikTok ya, Talita sempat membaca info Grebek Sura di tahun 2026. Nah, jadi Mitra Songgolangit, terkait dengan Grebek Sura tahun 2026, ini akan digelar meriah mulai 20 Mei hingga 5 Juli 2026. Ini menghadirkan 28 rangkaian acara budaya, religi dan juga kreatif ya. Puncak acara, kemudian puncak acaranya ini adalah Festival Nasional Reog Ponorogo ataupun FNRP. Kemudian ada juga Festival Reog Remaja ataupun FRR. Nah, ini dijadwalkan berlangsung tanggal 6 hingga 15 Juni 2026 di Alun-Alun Ponorogo. Nah, jadi Mitra Songgolangit, acara berlangsung panjang selama lebih dari 1 bulan. Ini menampilkan kekayaan tradisi lokal. Kemudian untuk FNRP, kemudian juga untuk

Untuk FRR, ini kompetisi reok bergengsi yang tentunya menjadi magnet utama menampilkan Dadak Merak dan juga pawai budaya. Nah, jadi Mitra Song Langit ya, untuk lokasinya ini berpusat di alun-alun Ponorogo dan juga tentunya di berbagai titik kota. Jadi nanti selebihnya akan kita update ya, ataupun Mitra Song Langit juga memantau update dari media sosial resmi seperti di @grebeksuroponorogo untuk jadwal rinci kegiatan. Dan nanti kalau jadwalnya udah rilis, kita juga bakal update untuk jadwal Grebek Suroponorogo di tahun 2026.

0: 2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit tadi juga sudah ada banyak banget yang komentar, ada juga beberapa yang request lagu juga ya. Ada yang request lagu Piche Kota, Bahagia Lagi, udah kita masukkan ke playlist. Kemudian ada juga yang request Bernadia, kata mereka ini berlebihan, sudah masuk ke playlist juga. Ada yang request Perunggu, sudah kita masukkan ke playlist juga. Jadi ditunggu aja lagunya Mitra Song Langit ya. Sebelum lagunya kita putarkan, jangan beranjak dari 99,2 FM. Kemudian Mitra Song Langit yang sudah bergabung ada Mas T, request lagu oleh Mbak. Boleh banget, yang penting lagunya masuk kategori, kemudian juga waktunya masih ada. Ada Taurus Mei, Mbak Ta, halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Rahul Raider, Mbak Mel request lagu Setia Band Hilang Ingat. Nanti kita coba carikan terlebih dahulu ya. Ada Mas Dolphin, kemudian ada S3A, ada genrenya apa ini Kak? Lagunya genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru ya, tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Baik, Mitra Song Langit, tidak terasa perjumpaan kita sudah cukup panjang. Sudah 2 jam Talita menemani ruang dengar Mitra Song Langit semuanya, dan artinya kali ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Talita sampaikan terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Song Langit semuanya. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada rekan Sapta yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Terima kasih Mitra Song Langit semuanya yang sudah follow, yang sudah bergabung, yang sudah komentar. Terima kasih banyak ya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Sing tenang, Toku. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Insulin.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogo Langit 11.4 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Di malam kali ini bersama saya Sabta Kasyful yang akan membawa ada di program Graha Warta Malam ya, meneruskan tongkat estafet dari rekan Talita Melia. Dan sekarang informasi berada di Bojonegoro, mobilitas masyarakat melalui jalur kereta api mulai meningkat menjelang long weekend atau libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 2026. Tepatnya pada hari ini ya, misalnya sekali lagi di tanggal 13 Mei 2026, jumlah pengguna jasa kereta api di stasiun Bojonegoro diproyeksikan mencapai 1.483 pelanggan. Dari total tersebut, sebanyak 685 penumpang tercatat berangkat dari stasiun Bojonegoro. Sementara 798 lainnya merupakan penumpang yang turun di stasiun setempat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung hingga keberangkatan kereta terakhir pada malam hari. Peningkatan jumlah penumpang terlihat sejak memasuki masa libur panjang yang berlangsung pada 13 hingga 18 Mei 2016. Kemudian juga selama periode tersebut, total pelanggan yang menggunakan layanan kereta api di stasiun Bojonegoro tercatat mencapai 5.722 orang dengan rincian 2.707 merupakan pelanggan berangkat dan 3.015 merupakan pelanggan yang datang. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahindro Trangbawono, mengatakan tingginya minat masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama saat berpergian, khususnya di musim liburan. Untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat, stasiun Bojonegoro setiap hari melayani sekitar 30 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. Mahendro juga mengimbau kepada calon penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lancar dan tidak terburu-buru menjelang keberangkatan. Selain mengingatkan soal ketepatan waktu, pihak KAI juga meminta penumpang lebih waspada terhadap barang bawaan selama berada di area stasiun maupun di dalam perjalanan kereta api. Barang berharga seperti dompet, telepon genggam, dan dokumen penting diminta untuk selalu dijaga agar tetap aman selama perjalanan.
1: Informasi dan solusi Sogo Langit.
0: Ya, Mitra Sogo Langit, jadi di edisi kali ini barangkali Mitra Sogo Langit memiliki informasi berkaitan dengan arus jalan dan juga lain sebagainya. Atau mungkin juga ingin request lagu di malam kali ini, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogo Langit FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, Mitra Sugraget, kembali di Radio Sugraget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Namun sayang sekali, di malam kali ini merupakan sesi terakhir daripada program Geraha Warta Malam, yang nanti akan dilanjutkan oleh program Sendu, Sedaduk Ridu. Akhirnya saya, Sobat Kajumul, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu

punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Ya terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Power geng push.
3: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
2: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feel good.
2: Choco drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wingsuit.
6: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
7: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Mbak ia singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Hai.
4: Hai.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Morgan push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsford.
4: Bill, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musim berarti tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim perkicot, karo digiring koma.
3: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Radio Songgolangit pukul 23.00.

Kembali lagi di Radio Songgolangi 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Borgo. Menemani malam hari kamu di jam 23 lewat 8 menit. Tepatnya di program Sendu Senaduk Ridu yang akan membahas berkaitan dengan mungkin ya tren-trennya hari ini ataupun lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang akan bisa kita bahas. Dan di hari ini ya, di 23 lewat 9, pastinya kalau kita lihat tanggalan, besok adalah tanggal yang paling kalian senang ya. Tanggal merah, dia mana hari-hari libur. Ya, bagi yang kerjanya libur gitu. Tapi bagi yang kerjanya shift, ya tetap bekerja aja gitu. Biasanya yang nggak libur tuh F&B, ya kan. Penyiar, kemudian juga di apa wartawan dan lainnya, pencari informasi yang harus setiap harinya update-update terus tuh. Pasti gak libur. Tapi tenang aja, mereka itu senang dan kuat-kuat Mitra Sogo Langit. Karena ya, kembali lagi ingin memberikan informasi kepada kalian semua. Pastinya mereka semangat sekali. Jadi tenang aja. Dan bagi besok, bagi Anda yang ingin mungkin berpergian jauh, misalkan mau ke rumah nenek, wah mumpung libur selama 4 hari nih ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, di 4 hari ini bisa nih ke rumah nenek dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang mau tiba-tiba muncak gitu. Kita enggak tahu tiba-tiba mau ke Merbabu, mau ke Slamet, ya kan, mau ke gunung apalagi Rinjani mungkin. Di 4 hari Kak, saya rasa enggak cukup deh di 4 hari. Bolehlah cuti 3 hari. Nah, enggak apa-apa Mitra Sogo Langit. Jadi ya kalian fleksibelin aja. Dan mungkin kalian yang sedang di ibu kota dan lain-lainnya atau ingin pulang ke rumah, wah cocok banget karena 4 hari ini juga cukup panjang Mitra Sogo Langit ya. Selain itu juga ya kalau mau rebahan juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mau rebahan karena sudah lelah dengan aktivitas yang ada, itu juga fan-fan aja dan fair-fair aja buat kalian. Dan mungkin juga yang ingin liburan, beberapa wisata banyak. Kalau di Ponorogo sendiri paling ya ngebel, ya kan? Ke beberapa wisata juga ada beberapa wisata tapi enggak awet gitu kan, kayak seperti Bukit Soeharto dan lain-lainnya. Dan juga mau ke gunung semisal yang cetek-cetek gitu ya. Mungkin mau refreshing sejenak setelah ramai, riuh, pusing dan lain-lainnya. Mau refreshing ke gunung yang tapi gak begitu nanjak, bisa juga di Cumbri. Tapi juga kalau mau yang view-nya bagus ya, view-nya bagus di kayaknya, gue rasa di Mongkrang atau Tawangmangu, ngopi di sana.

riuhnya dan konfliknya biasanya lebih banyak di kota. Karena yang pertama kan macet, kan? Yang kedua tuh biasanya juga kita gampang chaos gitu karena kerjaan kadang menekan kita dan pikiran banyak lain sebagainya. Dan seringkan kalau di desa hidupnya squee living, orang-orang yang penting bisa ngopi sama makan apa namanya? Tempe goreng, kemudian juga ditemani oleh nasi pecel khususnya di Jawa Timur ya, di Ponorogo ini. Memang enak banget sambil melihat orang-orang yang berangkat untuk bertani. Dan mungkin ini pesan juga buat anak muda, bagi lo yang mungkin kebingungan mencari apapun ya, mencari kerja, mencari apapun, ya terus semangat aja mah, bro. Dan mungkin kalau semisal lo gak ada cita-cita ya, pastikan lo punya mimpi satu aja ya, yang pengen lo wujudin. Entah itu buat toko, buat apa, buat kafe, dan lain-lainnya. Kalau ada kesempatan, kalau ada privilege, kalau ada tanah, kalau ada apapun, lu lakuin sekarang. Karena kita nggak tahu ya, brain kita meledak tuh kapan. Yang penting itu, kita mau belajar untuk meninggikan brain, membesarkan brain, menghidupkan Instagramnya, menghidupkan suasananya, dan lain-lainnya. Karena memang di coffee shop sendiri kan banyak ciri khas yang bisa kita, kita explore gitulah. Kalau di Jogja itu salah satu terkenal di Kopi Klotok, terkenal dengan menu favorit sarapannya ya kan. Sarapan di sana makan pagi, wah enak banget. Memang enggak sekedar sarapan aja ya, di siang hari juga tetap ada. Tapi kalau kamu mau dapat view bagus ya kan, melewati sawah-sawah yang adem gitulah, orang-orang bilang dan lain-lainnya. Coba pilih di pagi hari di Kopi Klotok. Waduh, enak banget tuh bro. Dan juga ya, kalau mau, banyak banget sebenarnya kalau kalian bisnis ya kan, fokusnya kemana, concernnya kemana. Misal ada namanya Kopi View ya kan, menjanjikan view di salah satu Ponorogo juga ada. Misalkan juga signaturnya, nah signaturnya kita apa, kita olah, kita lainnya gitu. Jadi tenang aja, karena rezeki gak akan kemana, tapi kalau kamu enggak berusaha itu sama aja bohong. Jadi ya diimbangin lah sama usahanya, oke? Okay? Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songlet FM.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, kembali lagi di Radio Songgol Langit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Tapi ya di jam 23:46, gua gak bakal bisa nemenin lu lagi ya, karena di edisi kali ini kita sudah cukup ya. Dan mungkin ini akhirnya, dan semoga saja kita ketemu kembali di esok hari. Selamat beraktivitas dan pastikan Anda tidur. Jangan kelayapan dan jangan gak tidur, karena akan berpengaruh di kehidupan Anda dan kesehatan Anda pastinya. Dan saya Sabta, terima kasih dan selamat tidur.

aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api setengah perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Sumber Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Assalamualaikum wabarakatuh. Mitra Songgo Langit, kembali lagi di Radio Songgo Langit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Borgo. Tepat di tanggal 14 Mei 2026, di hari Kamis yang terpantau cerah, berawan, berkabut, berasap. Dan memang di Halim Perdana Kusuma sendiri, Mitra Songgo Langit terpantau juga masih abu-abu ya. Cuacanya dikatakan cerah juga tidak cerah, ya kan? Berawan, cenderung berawan dan berkabut. Bagi Mitra Songgo Langit yang beraktivitas di pagi hari, diharapkan hati-hati karena memang cuacanya agak berkabut. Biasanya dengan cuaca yang seperti demikian, jarak pandang kita terhadap jalan jadi terbatas, jadi diperhatikan untuk hati-hati ya. Kemudian aku akan membacakan informasi cuaca di beberapa wilayah, khususnya di Selaung, Rayun, Bungkal, Sambit, Sawo mengalami udara kabur, sedangkan di Soko dan Pulung mengalami udara kabur tapi cenderung ke arah cerah ya. Kemudian juga di Melara, Jetis, Siman, Balong, Kauman cenderung udara kabur dan juga berawan. Kemudian ada di Badegan, Sampung, Sukerjo, Babadan, Ponorogo, Jenangan mengalami cuaca berawan.

Kemudian di Ngebel mengalami udara kabur, Jambon, Buda mengalami berawan dan kabut. Jadi bagi Anda juga yang ingin ke Ngebel ya, terpantau juga udaranya kabur tapi menuju ke cerah. Jadi memang akan cerah minta sokol lagi ya, terpantau di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Cuaca akan cerah dan aktivitas semoga saja akan lancar-lancar saja. Dan di pagi hari ini memang di tanggal merah ya, terpantau juga jalan masih cukup sepi. Biasanya di jam 6 lewat 23 ini sudah marak-maraknya anak-anak berangkat sekolah. Tapi di ini tadi terpantau cukup sepi sekali menurut saya. Jadi ya walaupun sepi kita juga harus tetap berhati-hati dalam berkendara. Karena kadang-kadang ya bukan karena ramainya tapi karena kadang kita meleng gitu ya. Kehilangan, akhirnya kehilangan arah dan terjadi yang namanya hal-hal yang tidak kita duga. Jadi di aktivitas apapun utamakan keselamatan lah mitra sang langit. Dan juga kalau kalian sedang kelelahan, harapnya untuk berhenti sejenak untuk melaksanakan istirahat. Nah, setelah badannya kembali fit ya, kembali bugar, baru kalian akan melanjutkan perjalanan lagi. Karena keselamatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Jadi ya, kalau ada pepatah Jawa itu mengatakan alon-alon waton kelakon. Jadi ya jalan aja gitu loh, santai aja gitu. Keburu-buru apa sih ya? Terburu-buru apa? Mau ngejar apa gitu? Dan pastinya jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Gulai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: informasi dan solusi Songgolangit.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
3: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
2: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
3: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindudut.
2: Wedian wiki,

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 7.